0: struktur lantai terturun, tanah susut, keruntuhan tanah curun, pembentungan najis tersumbat, longkang tersumbat. Jika bis kita mengalami masalah-masalah demikian dan pada masa yang sama juga, sebagai pemilik rumah kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ. Kini, bis kita boleh menghadapkan aduan kerosakan dengan menghubungi talian Darussalam 123 untuk tindakan lanjut daripada pihak agensi berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123BN.
1: Wow, masak ya. Apa menu tadi malam ni, Lai?
2: Biasa-biasa saja, Mak. Lauk rumahan sama sayur tumis. Nah, cuba Mama rasa.
1: Nyaman juga. Nak kau menyampuri garam, Lai?
2: Ada, tapi garamnya secubit saja. Pasalnya, sudah menggunakan bahan-bahan asli.
1: Bahan-bahan asli apa kau pakai, Lai?
2: Bawang merah, lada hidup, kunyit hidup, sarai, dan jus lemon. Nyaman kan?
1: Nyaman.
3: Kurangkan penggunaan garam untuk kesehatan. Amalkan kurang dari 1 sudu teh atau 5 gram garam sehari. Pesanan ini dibawa oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

0: Satu era, satu sultan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dengan sejarah Kesultanan Brunei, secara rasminya diperintah oleh seramai lebih 29 sultan bagaimana yang tercatat dalam silsilah Kesultanan Brunei yang bermula dalam tahun 1363 Masihi. Dan Kesultanan Brunei yang pertama yang telah menubuhkan kerajaan Kesultanan Melayu Islam Beraja adalah Awang Alak Petatar. Ianya telah memeluk agama Islam pada tahun 1368 setelah baginda berkahwin dengan Puteri Dayang Pingai, iaitu Puteri Johor ataupun Temasik, iaitu merupakan kerajaan Singapura Tua. Jadi dengan perkahwinan baginda ini, maka baginda telah bergelar sebagai Sultan Muhammad Shah. Dan kalau kita melihat berdasarkan kepada catatan ataupun rekod Ming dalam dinasti Ming sendiri,

0: bahawa Sultan Muhammad Shah ini dikenali dengan nama sebutan mereka Mahamosa. Dan ini adalah berdasarkan kepada catatan rembungan daripada Maharaja Cina ke Brunei pada tahun 1370. Di mana dalam catatan tersebut digambarkan bahawa Sultan Muhammad Shah ini adalah seorang yang gagah dan berani. Dan pada awal kedatangan rembungan daripada Dinasti Ming itu, Baginda tidak mau menerima rembungan utusan tersebut. Tetapi setelah diterangkan akan maksud kedatangan tersebut, barulah menerima. Baginda menerima dan seterusnya sebagai tanda persahabatan antara kedua kerajaan, maka pada tahun 1371 Baginda telah mengantar utusan ke Nanjing. Dengan persahabatan ini, maka bermulalah persahabatan diplomasi dan perdagangan antara Brunei dengan China. Sebenarnya kalau melihat kepada sejarah sebelum pengislamannya itu, kerajaan Brunei yang telah didirikan di Kota Batu itu sentiasa diserang bukan sahaja oleh kerajaan Majapahit, bahkan juga daripada kerajaan Sulu. Jadi apabila rahmatnya Baginda memasuki agama Islam dan membuat persahabatan dengan China, maka dengan sendirinya Brunei telah bernaung di bawah pemerintahan Dinasti Ming. Dan persahabatan dengan China ini dikukuhkan juga mengikut ceritanya, yaitu pada masa yang sama putri kepada Sultan Muhammad Shah juga dikatakan telah berkahwin dengan seorang yang bernama Ong Sumping, yaitu kerabat Raja China, dan telah diberi gelaran Pangeran Maharaja Lela Ong Sumping. Jadi apa yang dapat kita disimpulkan bahwa zaman pemerintahan Baginda itu adalah merupakan zaman kewujudan awal pengasas dan bermulanya satu pemerintahan kerajaan Melayu Islam Beraja yang berteraskan kepada agama Islam sebagai agama rasmi. Dan inilah yang menjadi amanah dan warisan bangsa Brunei yang telah dipelihara dan juga dikekalkan sehingga ke hari ini, yang mana konsep asalnya yang menjadi nasabah kita ini Melayu Islam Beraja itu adalah menjadi dasar dan juga cara hidup bangsa Brunei. Dan kesan-kesan peninggalan penting yang dapat kita ini miliki dan warisi daripada pemerintahan Sultan pertama Sultan Muhammad Shah ini, selain daripada bukti makam Bapa Mentua Baginda di Port Kening di Singapura, yaitu Sultan Iskandar Muhammad Iskandar Shah atau dikenali sebagai Almarhum Keramat. Dari segi sejarah juga ada peninggalan sejarah, yaitu Putri Baginda sendiri yang terletak di Jalan Residensi di Kianggih yang bertarikh lebih kurang pada tahun 1422 Masihi. Jadi selain daripada makam, kesan makam, terdapat juga kesan peninggalan dari segi adat istiadat peralatan diraja, misalnya naubat, kemudian nakara, dan juga ganta alamat yang diwarisi daripada kerajaan Minangkabau di Bukit Seguntang yang diwarisi kepada Sultan Johor yang di kerajaan Singapura tua. Ini adalah merupakan hadiah yang menjadi adat istiadat, alat istiadat diraja kita ini yang masih kekal dipelihara sehingga ke hari ini. Dan kita ini bersyukur kepada Allah SWT karena dengan pengislaman awal petata ini yang menjadi pegangan kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam merupakan satu risan penting yang membentuk dan menjadi acuan kepada kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa dalam untuk mendapatkan kemakmuran dan juga kebahagiaan untuk hidup di dunia dan di akhirat.
1: Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei.
2: Saya bersama terapun kita ikuti Satu Era Satu Sultan, sebuah rancangan diterbitkan siarannya oleh rakan segar saja Maria Haji Moksin. Membuat kita pukul 9.37 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam ke udara bersama untuk ruangan ekspresi pagi di pertemuan untuk hari ini. Masih sana Kirin Haji Ismail bersama sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Baik, pada hari Sabtu lalu juga telah diadakan ya program Malam Munajat, yang mana untuk kali ini adalah merupakan kali yang ke-237 semarak Hari Kepucuan Kebawah Duri Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 baru-baru ini. Dan antara acara utama ialah satu tazkirah ya, yang telah disampaikan oleh pegawai Hal Ehwal Masjid Masjid Rashidah Salatul Bolkiah Kampung Sungai Akar, Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama, Awang Muhammad Tufi bin Haji Abdul Wahab. Antara lain dalam tazkirah tersebut, keamanan, kestabilan dan kemakmuran negara merupakan nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang terhasil melalui keimanan, ketakwaan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya dan ulil amri. Apabila pemimpin melaksanakan amanah dengan adil berlandaskan syariat Islam, manakala rakyat pula memberikan ketaatan, kerjasama dan sokongan yang bertanggungjawab, maka lahirlah suasana yang harmoni, bersatu padu dan saling mempercayai. Jelasnya lagi, keadaan berkenaan akan menghindarkan negara daripada perpecahan, persengketaan dan huru-hara sekaligus mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pembangunan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesihatan, keselamatan dan kebajikan rakyat. Dengan demikian, tambahnya keamanan dan kemakmuran negara dapat terus dipelihara serta diwarisi oleh generasi akan datang. Dan juga menyemarakkan program Malam Munajat tersebut ialah penghulu Mukim Kelanas Daerah Brunei dan Muara, Ketua Kampung Bunut Perpindahan, Belia Masjid dan Ikatan Persatuan Belia Bunut, Kampung Bunut Perpindahan, Ahli Jawatan Kuasa Takmir, para belia dan jemaah dari Masjid Kampung Bunut, Masjid Kampung Sungai Akar ya, serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama dan individu yang mengikuti program berkenaan secara maya daripada kediaman masing-masing. Dan itulah ya antara acara yang juga mengambil tempat ya, sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kepucuan Raja yang kita kasihi Kebawah Duri Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkan usia Kebawah Duri Maha Mulia, penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat Kebawah Duri Tuan Patik.

0: Bermakanan sihat, kurang lemak. Mengapa mesti kurangkan lemak?
1: Lemak merupakan sumber kalori terbanyak. Makanan banyak lemak dan minyak boleh mengakibatkan kegemukan yang juga dikaitkan dengan penyakit jantung koronari, kencing manis dan parah. Tanpa kita sedari, hampir semua makanan harian kita banyak mengandungi lemak, seperti makanan yang mengandungi lemak semula jadi ialah minyak, mentega, margarin, minyak sapi, santan dan krim. Makanan yang mengandungi tambahan lemak atau minyak ialah kuih muih, curry puff, roti canai, kek, cucur pisang, bingka, keropok, nasi goreng, nasi lemak, mi goreng, ayam goreng, ikan goreng dan mayones. Walaupun ada beberapa jenis lemak, semuanya boleh menyebabkan kegemukan dan seterusnya boleh menjejaskan kesihatan auda. Ada dua jenis lemak yang asal dalam makanan, iaitu lemak tepu dan lemak tidak tepu. Lemak tepu ialah sejenis lemak yang menjadi beku dan keras pada suhu bilik. Sumber utamanya adalah hasil dari haiwan dan sebahagian hasil dari tumbuhan seperti santan dan minyak kelapa sawit. Pengambilan lemak tepu yang berlebihan menambahkan paras kolesterol dalam badan dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Lemak tidak tepu pula ialah sejenis lemak yang lembut atau cair. Walaupun pada suhu sejuk, sumber utamanya adalah dari tumbuhan dan ianya terbagi kepada dua jenis, iaitu mono tidak tepu seperti minyak zaitun dan canola, poli tidak tepu seperti minyak jagung, soya, bunga matahari dan margarin lembut. Bertukarlah kepada minyak tersebut di dalam masakan, tetapi gunakan secara sederhana. Ingin masakan sedap tapi kurang lemak? Caranya, buang lemak ayam atau daging sebelum memasak. Kurangkan minyak dan lemak semasa memasak. Siut dan buang lemak dari sup atau masakan. Ubah suai resepi seperti kurangkan atau elakkan dari membubuh santan atau kerisik. Tambah sayuran dan kekacang. Kurangkan pengambilan daging kepada sekali seminggu. Gunakan herba atau rempah untuk menambah rasa. Amalkan cara masakan seperti rebus, kukus, pais panggang, ampap, tumis, microwave atau pressure cooker. Kurangkan mentega, margarin dan mayones dalam sandwich. Digalakkan membubuh hirisan timun, tomato dan salad. Permakanan sihat, kurang lemak.
2: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
3: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Ekspresi Pagi.
1: Ekspresi Pagi siaran nasional untuk berikut ini pula, Auda, disampaikan tukaran mata wang asing untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Saya sampaikan terlebih dahulu nilai mata wang dolar Brunei berbanding satu unit mata wang asing. Satu dolar Amerika bersama nilai 1.30. Satu pound sterling bersama nilai 1.76. Satu dolar euro bersama nilai 1.5. Satu dolar Australia bersama nilai 0.92. Satu dolar Kanada bersama nilai 0.93. Dan satu dolar New Zealand bersama nilai 0.77. Untuk berikutnya pula, Auda, disampaikan nilai mata wang Brunei dolar berbanding 100 unit mata wang asing. Franc Swiss 1.60.4. Dolar Hong Kong 1.6.89. Rupiah Indonesia 0.009. Rupiah India 1.66. Yen Jepun 0.81. Peso Filipina 2.49. Rial Saudi 35.38. Dirham Emirah 36.15. Baht Thai 4.07. Krona Norwegian 13.61. Krona Swedish 13.75. Renminbi Yuan 19.78. Dan Ringgit Malaysia 32.81. Sudah telah pun disampaikan bersama tukaran mata wang asing untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD sebagai panduan bersama audio pendengar. Sudah pun 9.51 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Terus bersama mendengarkan siaran nasional FM Radio Brunei, saluran bermaklumat untuk audio pendengar semua.
2: Sobat, kau di mana? Apa yang kau rasa? Sakitkah?

Dia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: saling melancarkan serangan yang semakin memuncak. Saham pasaran merosot di Asia awal hari ini ketika pergolakan di Teluk dan Iran mendakwa telah menutup Selat Hormuz sekaligus menyebabkan lonjakan harga minyak dan risiko inflasi secara global. Mata wang dolar naik dengan bond ketika para pelabur mengambil peluang kenaikan kadar faedah dari rezap persekutuan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam kejadian kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok. Perkara itu dikongsikan oleh Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanvirakul setelah melakukan lawatan di kawasan kejadian awal hari ini. Lebih 60 dilaporkan cedera. Punca kejadian masih dalam siasatan. Tragedi merupakan salah satu insiden paling buruk di hab pelancongan Thailand dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan. Lebih 50 orang terkorban setelah beberapa hujan monsun melanda di tenggara Bangladesh yang menyebabkan banjir dan mengakibatkan lebih 1 juta penduduk terkandas. Kebanyakan penduduk terkorban akibat tanah susur di kawasan daerah-daerah pinggir bukit, manakala sebahagian dikaitkan dengan kejadian banjir kilat dengan arus deras dari kawasan bukit menuju ke kawasan rendah. Taufan Bavi, ribut paling kuat yang melanda tanah besar China tahun ini, membawa hujan lebat ke pantai timur kemarin, menyebabkan lebih 2.8 juta penduduk dipindahkan. Media setempat melaporkan hujan lebat, angin kencang dan jalan raya yang dinaiki air serta pokok-pokok tumbang menghalang laluan selain kerosakan infrastruktur juga berlaku. Kebakaran hutan yang tercetus di sepanjang lebuh raya selatan Paris merebak ke kawasan hutan Fontainebleau sekaligus menyebabkan pihak berkuasa menutup laluan berkenaan dari kedua-dua hala. Kebanyakan dilapor bermula dari tepi lebuh raya sebelum merebak. Menurut pihak berbomba, asap daripada kebakaran menjejaskan jarak penglihatan di lebuh raya berkenaan. Kira-kira 100 anggota bomba dikerah untuk mengawal kebakaran dengan dibantu oleh 2 buah helikopter dan sebuah pesawat pengangkut air. Sementara di Spanyol, kebakaran hutan merebak di wilayah Almeria awal minggu ini meninggalkan lanskap di kawasan pinggir bukit dan ladang ranap dan musnah. Setakat ini 12 nyawa terkorban. Sekian berita Dunia Darurat di Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita Asia ke udara pada pukul 11 pagi ini nanti.

0: kurnia demikian rupa.
1: Alhamdulillah pada masa ini kita ni dapat lihat pembangunan di negara kita ni semakin pesat membangun. Kita nampak banyak perubahan sejak pemerintahan ke bawah dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wak Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang mana kita ni dapat lihat dari segi kemudahan, terutama sekali saya sebagai seorang guru nampak dari segi pendidikan di negara ini semakin, kata orang, advance lagi, semakin meningkat ia punya levelnya tu, daripada pengajaran yang biasa. Sekarang kita ni dapat lihat pengajaran itu boleh digunakan secara digital. Kata orang, macam masa ni menggunakan AI dalam pengajaran, dan murid-murid pun sudah pandai menggunakan peranti-peranti seperti tab, laptop, iPad dan sewaktu dengannya lah. So jadinya dari sana kita ni dapat lihat peningkatan kebolehan murid-murid itu untuk menggunakan peranti-peranti yang telah disediakan oleh kerajaan ke bawah duli, terutama sekali dari segi pendidikan. Alhamdulillah. So jadinya dari segi dari perspektif lain juga kita dapat lihat banyak sudah perubahan dari segi pembangunan yang ada, terutama sekali di daerah Tutong ini. Kita dapat lihat banyak sudah bangunan-bangunan baru telah dibuat bagi kemudahan rakyat ke bawah duli sendiri, dan ia sangat menunjukkan betapa prihatinnya kerajaan ke bawah duli terhadap rakyat-rakyat yang berada di negara Brunei Darussalam. Dari segi kesihatan pula, kita ni dapat lihat banyak sudah kemudahan-kemudahan bagi pesakit-pesakit supaya tidak payah lagi dihantar ke luar negeri. Kita ni dapat lihat banyak teknologi-teknologi yang telah digunakan untuk merawat seseorang pesakit itu. So jadinya kita ni haruslah bersyukur dengan apa yang telah disediakan oleh kerajaan ke bawah duli, kerana ini adalah semua mendatangkan manfaat kepada rakyat baginda sendiri.
2: Saya Atika, salah seorang penduduk daerah Tutong. Dengan penuh rasa syukur atas segala kemudahan dan kemajuan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan di bawah kepimpinan ke bawah duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan. Lihat saja daerah kita hari ini, infrastruktur fizikalnya semakin mantap dengan jaringan jalan raya yang lancar serta kemudahan awam seperti kompleks perniagaan dan tamu Tutong yang serba moden. Pada masa yang sama, transformasi digital juga jelas kelihatan, di mana peluang rangkaian internet kita semakin meluas sekaligus memacu ekonomi dalam talian buat usahawan tempatan kita.
3: Bersempena dengan hari yang amat bersejarah, iaitu Hari Keputeraan ke bawah duli Tuan Patik yang ke-80 tahun, saya Siti Rabia selaku salah seorang penduduk daerah Tutong. Dengan penuh rasa syukur atas segala kemudahan dan kemajuan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan di bawah kepimpinan ke bawah duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan. Lihat saja daerah kita hari ini, kemudahan infrastruktur dan jalan raya semakin mantap. Sektor kesihatan kita disokong kuat oleh kemudahan hospital daerah, dan anak-anak kita belajar dalam suasana sekolah yang selesa. Pada masa yang sama, transformasi ekonomi Tutong juga jelas kelihatan, dipacu oleh produk komuniti tempatan dan industri pelancongan yang kian melonjak.
4: Alhamdulillah, dengan kepimpinan baginda, Brunei Darussalam terus menikmati keamanan, kemakmuran dan pembangunan yang berterusan. Sesungguhnya, perkembangan negara amat jelas dapat dilihat melalui kepimpinan baginda. Contohnya dalam bidang pendidikan, dengan penyediaan pendidikan yang berkualiti, peluang beasiswa serta pembangunan institusi pendidikan yang melahirkan generasi berilmu. Di samping itu, pembangunan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya, jambatan, perumahan dan pelbagai kemudahan awam telah meningkatkan kesejahteraan serta kualiti hidup rakyat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ke bawah duli Yang Maha Mulia kesihatan yang berpanjangan, keberkatan umur, kebijaksanaan dan kekuatan untuk terus memimpin Brunei Darussalam ke arah kemajuan yang lebih cemerlang. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
5: Rencana khas Hari Keputeraan Daerah Tutong. Negara Brunei Darussalam memiliki

0: Alam semula jadi yang terjaga dan persekitaran yang bersih, di mana ia berpotensi menjadi destinasi pelancongan bukan sahaja dari mata dunia luar, bahkan juga masyarakat tempatan. Daerah Tutong merupakan salah sebuah daerah di negara ini yang terus membangun bak cendawan tumbuh selepas hujan, bukan sahaja dari aspek pembangunan dan infrastruktur seperti bangunan dan jalan raya, malah merangkumi pelbagai kemudahan yang lain. Daerah Tutong memang tidak dinafikan lagi terdapat tempat-tempat menarik yang dapat dikunjungi oleh para pelancong ataupun orang ramai, tidak kiralah sama ada pelancong dari dalam ataupun luar negara.
1: Melalui penglibatan dan penyertaan Majlis Perundingan UKIM atau Majlis Perundingan Kampung serta badan-badan pertubuhan awam, kerjaan menggalakkan dan memberikan kemudahan bersesuaian apabila ada di antara mukim dan kampung menubuhkan kawasan-kawasan yang dijadikan tapak pelancongan bagi merancakkan lagi tempat-tempat pelancongan, di samping Kementerian Perindustrian dan Pelancongan bercadang untuk menaikkan taraf kawasan-kawasan pelancongan di kawasan Sungai Basung yang memang sudah terkenal menjadi salah satu tempat lawatan pelancong.
2: Daerah Tutong juga tidak ketinggalan juga dalam harus pembangunannya dari meningkatkan pelancong dalam dan luar yang berkunjung di tempat yang menarik di daerah ini. Alhamdulillah.
3: Selain itu, daerah Tutong juga merupakan salah satu destinasi pelancongan utama yang menawarkan tempat-tempat lawatan berkonsepkan alam semula jadi dan budaya, pengembaraan dan pendidikan. Seperti mana yang kita ketahui bahawa terdapat beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi pelancong di daerah Tutong ini, yang antaranya seperti Taman Tasik Marimun, rekreasi Sungai Basung, Pantai Seri Kenangan, dan juga beberapa tempat yang diusahakan oleh pihak kesendirian seperti Tujuh Telaga Pandian Putri, Rumah Warisan dan lain-lainnya yang sememangnya terus dikunjungi oleh para pelancong. Keperluan kepada penarikan untuk kunjungan pelancong ialah dengan bentuk hospitality yang kreatif dan berupa budaya tempatan yang asli dan unik yang menjadikan pengunjungnya tertarik dan menjadi kenangan pada setiap pengunjungnya. Adalah tidak dinafikan bahawa daerah ini terus berkembang selari dengan perubahan masa dan keperluan. Dan selaku penduduk daerah ini, kita sama-sama berdoa semoga daerah Tutong terus berkembang dengan pembangunan yang menepati keperluan dan terus maju jaya.
4: Dan juga dari segi tempat beredar di daerah Tutong memanglah banyak. Seperti yang kita ketahui, di Tutong banyak wasai-wasai, tempat hiking dan sebagainya.
0: Dari situ, destinasi pelancongan menarik dapat diwujudkan di mana ia berupaya menjadi penyejuk mata kepada para pengunjung-pengunjung selain keindahan dan juga ketenangan yang ada pada tempat-tempat menarik, setentunya menyimpan pelbagai khazanah yang begitu berharga dan perlu dipelihara dari satu generasi ke generasi seterusnya.
5: Rencana khas Hari Keputeraan Daerah Tutong.
1: Sebagai rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, kita amat bersyukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita terus menikmati kemakmuran dan keamanan sepanjang pemerintahan Baginda. Bagi Daerah Tutong khasnya, kita dapat menyaksikan kemajuan pembangunan, kemudahan-kemudahan dari segi pendidikan, bukan sahaja menaik tinggikan taraf pembangunan sekolah rendah dan menengah serta pengajian tinggi, tapi juga menambah bilangan guru yang mempunyai ilmu dan kemahiran sebagai suluk menerangi kegelapan. Pasarana bagi meningkatkan lagi taraf kehidupan harian serta merancakkan bidang ekonomi tidak ketinggalan. Kerajaan sentiasa memberikan kemudahan dan ruang bagi pemaju-pemaju dengan memberikan bantuan dan kebenaran mendirikan bangunan-bangunan kedai yang boleh disewa dan diusahakan oleh anak-anak tempatan sebagai peniaga bersaing dengan bangsa asing yang sememangnya mempunyai kelebihan di bidang perniagaan. Pembinaan rancangan perumahan perpindahan juga telah disediakan oleh kerajaan bagi rakyat dan penduduk yang tidak memiliki tanah dan rumah dengan kadar bayaran yang semampu oleh rakyat. Bahkan, bagi penduduk yang bertaraf daif dan miskin, melalui skim khusus dari Majelis Agama Islam telah didirikan rumah untuk mereka yang berkenaan.
4: Dari aspek pendidikan juga, terdapat beberapa buah sekolah rendah dan juga sekolah menengah yang baru telah dibina di daerah Tutong bagi menyahut seruan Kerajaan Kebawahduli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menjadikan penduduk-penduduk Negara Brunei Darussalam ini berpendidikan tinggi dan tidak ada batasnya.
2: Hamba Kebawahduli Tuan Pastik bagi mewakili penduduk-penduduk Kampung Cudang dan Pat Nunuk Tutong serta seluruh lapisan masyarakat di daerah ini menjunjung kasih atas pengurniaan Elaun Khas kepada rakyat baginda seperti Pecin Tua, Elaun Orang Berkeperluan Khas, Asnaf Pakir Miskin dan banyak lagi bantuan yang sudah dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat di negara ini maupun dari segi taraf hidup yang aman damai, makmur dan sejahtera rakyatnya di atas kebijaksanaan baginda dengan berkonsepkan hidup Melayu Islam Beraja MIB. Hamba Kebawahduli Tuan Patik sangat bersyukur kerana mempunyai seorang raja yang sangat prihatin, pemulian dan sentiasa mengambil berat akan kehidupan rakyat baginda. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang berpanjangan kepada baginda dan kerabat diraja sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah dan kekal karal memerintah negara. Daulat Kebawahduli Tuan Patik.
4: Orang sebagai salah seorang rakyat Kebawahduli, saya hamba Kebawahduli Tuan Patik ingin merakamkan ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzuddin Wak Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada tahun ini. Semoga kekal karar memerintah negara hingga ke akhir hayat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga saya sangat bersyukur sebagai seorang rakyat Kebawahduli kerana untuk menjadi rakyat Negara Brunei Darussalam kerana kita ni hidup dalam keadaan yang aman, damai, tidak ada apa kata orang yang didengar yang terbaik lah. Alhamdulillah.
6: Selaku rakyat dan penduduk daerah Tutong, saya merafakkan sembah kesyukuran kehadapan Kebawahduli Yang Maha Mulia atas segala nikmat kesejahteraan yang dikurniakan oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT sentiasa melanjutkan usia Kebawahduli Yang Maha Mulia dalam keafiatan melimpahi rahmatnya dan melihara baginda di atas tahta singgasana dengan penuh kedaulatan. Daulat Kebawahduli Tuan Patik.
7: Di kesempatan yang penuh bermakna ini, saya ingin merafakkan setinggi-tinggi ucapan selamat puja usia yang ke-80 tahun kehadapan Kebawahduli Yang Maha Mulia Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga baginda sentiasa dilanjutkan usia dan sehat walafiat. Segala nikmat ini melambangkan pemedulian terhadap kemakmuran kita bersama. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk menghargainya, mengekalkan keharmonian dan terus teguh mendukung matlamat wawasan Brunei 2035. Daulat Kebawahduli Tuan Patik.
8: Saya penolong kaunselor penjara Farizal bin Ali ingin merafakkan sembah ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda sentiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah SWT serta kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam dengan petunjuk Allah. Amin. Daulat Kebawahduli Tuan Patik.
6: Di kesempatan yang penuh bermakna ini, saya ingin merafakkan setinggi-tinggi ucapan selamat puja usia yang ke-80 tahun kehadapan Kebawahduli Yang Maha Mulia Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga baginda sentiasa dilanjutkan usia dan sehat walafiat. Limpahan rahmat yang kita nikmati hari ini mencerminkan kasih sayang baginda yang tidak berbelah bahagi buat rakyat.
9: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih.
10: Saya Ketua Wadah 354 Haji Seruji bin Haji Mat Yassin dari Jabatan Penjara ingin mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun ke-80 tahun kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Semoga dipanjangkan usia serta kekal karal memerintah Negara Brunei Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah duli Tuan Fatih.
11: Saya Dayan Kuno Fizah bin Raja Ahmad merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasna Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun.
0: Kita selaku rakyat dan penduduk yang tinggal di negara ini seharusnya bersyukur atas segala limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kenikmatan hidup yang aman dan kesejahteraan dan atas berkat kepimpinan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang berwibawa, berwawasan dan pemedulian akan al-ihwal kebajikan rakyat dan penduduknya, daerah Tutong turut mencapai kemajuan progresif, dinamik dan mapan. Rencana khas Hari Keputeraan Daerah Tutong.
1: Dalam kesempatan ini, hamba ke bawah duli Tuan Patik Haji Abdullah bin Haji Muhammad Tahir menyembahkan setinggi-tinggi tahniah dan sembah ucapan selamat Hari Keputeraan kehadapan Majlis ke bawah duli Tuan Patik. Bersempena dengan Hari Keputeraan ke bawah duli Tuan Patik, dengan iringan doa, semoga ke bawah duli Tuan Patik sentiasa dalam inayah dan riayah Allah Subhanahu Wa Taala, sihat sejahtera, adil berdaulat, menungi nongsa, memimpin rakyat dan kekal karar memerintah Negara Brunei Darussalam.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat menyambut Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga kekal karam memerintah Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Kami daripada guru-guru dan kaki tangan Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tutong ingin mengucapkan selamat puja usia ke bawah duli Tuan Patik. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
14: Kami mewakili Mahad Islam Brunei ingin mengucapkan selamat hari puja usia ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga kekal karar memerintah negara. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
15: Melalui kepimpinan Baginda, Negara Brunei Darussalam telah mencapai pembangunan dan kemudahan seperti yang kita lihat dan telah nikmati pada masa sekarang ini. Saya mewakili penuntut Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tutong mengambil kesempatan untuk merafakkan sembah ucapan dan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia Baginda dan kekal karar memerintah negara. Hamba ke bawah duli Tuan Patik ingin mengucapkan selamat puja usia ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
16: Kami guru-guru daripada Mahad Islam Brunei ingin mengucapkan selamat puja usia ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Baginda kekal karar merintah negara. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
17: Alhamdulillah, saya bersyukur dengan limpah kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang aman sejahtera dan diperintah oleh seorang raja yang adil, saksama lagi berdaulat. Saya penuntut Sekolah Menengah Sufri Bolkiah mengambil kesempatan ini untuk berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan melanjutkan usia Baginda dan karar memerintah negara. Hamba ke bawah duli Tuan Patik ingin mengucapkan selamat puja usia ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
18: On behalf of Bakti Dewa School, teachers and staff, we would like to say happy birthday to His Majesty and
19: Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
20: Kami sayang Sultan, kami We

0: happy birthday to His Majesty and Daulat ke bawah Dule Tuan Patek.
1: Segenap lapisan rakyat dan penduduk dengan rasa syukur mendoakan semoga kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dilanjutkan usia dan sentiasa berada di dalam perlindungan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat, sejahtera serta kekal karal memerintah turun temurun di atas tahta singgasana kerajaan dan negara Brunei Darussalam dalam keadaan aman, damai serta dengan rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu Wa Taala. Daulat ke bawah Duli Tuan Patek.

0: Ih, SMS dari siapa ni? Aku kenal nombor ni. Nombor Auda terpilih sebagai klub VVIP. Sila tekan viral.me/ping. Apa kan ni? Akan mendapat top up percuma bonus akhir tahun. Adeh. Hari-hari unlimited credit, top up 10 dapat 18 percuma. Hebat juga. Sila tekan link viral.me/ping. Viral.me/ping kunun. Ping ni pus dah kerajamu. Malas kan menakan. Kulaporkan ada pulang.
1: Jangan respon atau membalas SMS palsu berunsur tipu. Jangan sesekali mengongsikan gambar, maklumat peribadi dan perakaunan kepada pihak yang tidak dikenal pasti. Ini adalah langkah pencegahan dan peringatan supaya tidak menjadi mangsa penipuan, skam SMS atau online. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
2: Pengawalan produk kebersihan, sanitizer dan disinfektan. Kawalan dan peraturan. Produk sanitizer tangan, hand rub, disinfektan adalah di bawah kawalan Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi di bawah Akta dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita Asia. Para penggubal undang-undang di Syria digesa supaya menjadi contoh dalam menanai tanggungjawab, bersikap cekap yang boleh mewujudkan budaya dialog dan menghormati kedaulatan undang-undang. Presiden Ahmed Al-Shara menyatakan gesaan tersebut semasa mengadakan sesi pertama peralihan Parlimen Syria bersama lebih 200 ahlinya. Dalam tempoh mandat 30 bulan yang boleh diperbaharui itu, Parlimen dijangka melaksanakan beberapa tugas terutamanya membentuk jawatan kuasa untuk merangka perlembagaan, meluluskan belanjawan serta mencadangkan dan membina undang-undang. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi akan membuat lawatan ke Amerika Syarikat hari ini bagi mengadakan pertemuan bersama Presiden Donald Trump dalam lawatan pertama antarabangsanya sejak memegang jawatan. Menurut jurucakap kerajaan Iraq, di sepanjang lawatan seminggu ke Washington, Tuan Zaidi berharap dapat menarik pelaburan Amerika Syarikat ke negara itu, yang mana Iraq perlu meningkatkan ekonominya dengan segera, terutamanya selepas kerugian hasil yang ketara akibat penghentian ekspor minyak yang berpunca daripada perang di Timur Tengah. Taufan Bavi merupakan ribut kencang membadai tanah besar China tahun ini dengan membawa hujan lebat ke pantai timur sekaligus menyebabkan lebih 2.8 juta orang dipindahkan. Hujan lebat dan angin kencang telah menyebabkan banjir serta pokok-pokok tumbang menyekat laluan jalan raya dan memusnahkan infrastruktur. Pasukan kecemasan telah melaksanakan operasi pembersihan bagi memulihkan akses jalan raya ke kawasan-kawasan yang terjejas. China diramalkan berdepan cuaca buruk tahun ini dengan jangkaan kemunculan corak cuaca El Nino yang boleh meningkatkan suhu dan mengubah laluan taufan ke arah barat menuju pantai negara itu. Sekurang-kurangnya 51 orang dilaporkan meninggal dunia di tenggara Bangladesh setelah beberapa hari dilanda hujan monsun yang sangat lebat. Negara itu diburukkan lagi oleh sistem tekanan rendah di Teluk Bengal menyebabkan keadaan banjir di seluruh wilayah itu semakin teruk. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana setempat, lebih 1 juta orang masih terkandas setakat kemarin. Sementara penduduk setempat melaporkan banyak kawasan pedalaman di daerah-daerah berbukit masih belum menerima bantuan yang mencukupi. Sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Azlina Haji Muhammad Deli, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ringkas 12:30 hari ini nanti.

0: Kesultanan Brunei.
1: Sejarah silsilah Kesultanan Brunei mengungkap untuk kita mengetahui silsilah Sultan yang memerintah Brunei Darussalam. Institusi Beraja di Negara Brunei Darussalam merupakan institusi tertua di rantau alam Melayu yang wujud sejak abad ke-5. Sistem tersebut terus kukuh dan utuh hingga sekarang. Sejarah Kesultanan Brunei cuma diketahui bermula di abad ke-14 seperti yang dicatatkan berdasarkan kepada batu tersilah yang terletak di

0: ubah makam diraja Jalan Tutong. Kesempatan ini kita akan mengetahui silsilah Kesultanan Brunei yang pertama dan kedua. Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah memerintah dari tahun Masihi 1363 hingga 1402. Adalah Sultan Islam Brunei yang pertama, yakni sebelumnya terkenal dengan nama Awang Alak Betatar. Setelah berkahwin pada tahun Masihi 1368 dengan putri Dayang Pingai, iaitu Putri Johor atau Temasik, yakni Singapura Tua, baginda dikenali dengan nama Sultan Muhammad Shah. Pada tahun Masihi 1371, menghantar utusan ke China. Dalam catatan China, baginda menyebut Maha Mosha. Putri baginda, Putri Ratna Dewi, berkahwin dengan adinda kerabat Maharaja China, iaitu Ong Song Ping, yakni Pangeran Maharaja Lela. Baginda Sultan Muhammad Shah adalah pengasas Kerajaan Kesultanan Melayu Islam pada tahun 1369 di Kota Batu, Sungai Brunei, setelah berpindah dari Kampung Limau Manis di hulu Sungai Brunei. Antara peninggalan sejarah baginda ialah naubat, nakara dan kanta alamat dari Minangkabau, negeri Andalus, yang dikurniakan oleh Sultan Johor, yakni Kerajaan Singapura Tua, baginda lindung pada tahun Masihi 1402.
1: Kesultanan Brunei.
0: Sultan Ahmad. Mengikut silsilah Kesultanan Brunei, Sultan Ahmad adalah Sultan kedua yang memerintah antara tahun Masihi 1408 hingga 1425. Baginda naik tahta pada tahun Masihi 1408, sebelum itu terkenal dengan nama Patih Berbai, Pangeran Bendahara yang pertama bagi Brunei. Baginda disebut dengan gelaran Pangeran Bendahara Sri Maharaja Permaisuara. Baginda juga dianggap sebagai pengasas nama Brunei yang berasal dari perkataan Barunah. Ketika membuka penempatan baru bagi Kerajaan Brunei, baginda berkahwin dengan adinda Ong Song Ping, yakni Pangeran Maharaja Lela. Menjadi ayahanda mertua kepada Sultan Sharif Ali, baginda lindung pada tahun Masihi 1425 dan digantikan oleh menantu baginda, Sultan Sharif Ali. Demikian telah kita ketahui silsilah Kesultanan Brunei untuk episod kali ini.

Seorang pemimpin itu perlu adil dan saksama. Ikhlas dan tulus itulah dasar kepimpinan yang bijaksana. Menyatukan masyarakat dan mengukuhkan perpaduan membawa hala tuju negara kepada kejayaan dan kecemerlangan. Rakyat jelata diikat dengan jaminan kesejahteraan dan keselamatan. Biar hati terpaut, rasa dikasihi dan dilindungi bukan disisihkan. Keadilan itu adalah tunjang kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah petunjuk dari Yang Maha Esa bagi menanai amanah agama. Usah diabaikan amanah ini, kelak di hari kandila akan dipersoalkan. Pemimpin adil dijunjung rakyat, disanjung jelata. Pemimpin zalim, Allah pun murka. Adil itu tidak semudah senyuman, tidak juga semudah ungkapannya. Bebannya menggunung, beratnya menanggung. Allah juga maha mengetahui. Hati merintih menanai daulat, menatang jiwa yang pasrah, mengharap kasih ihsan dari Yang Maha Kuasa, memancarkan cahaya petunjuk bagi menyuluh jalan yang terang bak cahaya ketika fajarnya mula menyingsing. Adil itu perlu dilengkapi dengan akal budi dan kepribadian yang mulia dan agung. Adil tidak mudah goyah walau diterjah arus. Allah itu tetap kekal menjadi pegangan untuk menegakkan keadilan yang saksama. Ibnu Ar-Rumi berkata dalam syairnya, ketamakan mendekatkan orang pada kenderaan menuju bencana. Sesungguhnya

bersama di Nasional FM Radio Brunei Serambi Petang. Sekarang pukul 3.19 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, kita memasuki jam ketiga pertemuan petang Isnin 27 Muharram 1448 Hijrah bersama 13 hari bulan Julai 2026 Masihi. Jadi pengisian istimewa tadi kita bawakan kepada Auda, bicara budi keputeraan. Untuk jam ketiga ini, menantikan seruan azan asar nanti yang akan berkumandang tepat pada pukul 3.52 minit petang. Yang mana seperti biasa untuk audien berada di daerah Tutong, ditambah 1 minit menjadikan masuk waktu asar nanti 3.53 minit petang. Dan untuk daerah Blight 3.55 minit petang, ini nanti ditambah 3 minit ya. Jadi selamat bertugas yang bertugas pada petang ini. Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, saluran informasi menjana inspirasi. Ada beberapa perkongsian informasi dan juga maklumat semasa nanti yang akan kita bawakan kepada audien peringat. InsyaAllah sebelum kita mengikuti berita tajuk Berita Dunia pukul 4 petang, dan untuk jam terakhir nanti kita ada pengisian info daerah istimewa juga kita bawakan kepada Auda untuk kesempatan kita bersama dengan rakan-rakan penyampai di ketiga-tiga daerah nanti.

Baik, kita kongsikan petang ini mengenai dengan Pesta Buku Brunei 2026 sempena sambutan Bulan Bahasa. Orang ramai dialulukan untuk berkunjung ke Pesta Buku Brunei 2026 sempena sambutan Bulan Bahasa yang akan diadakan selama 11 hari bermula 11 hingga 21 hari bulan Julai 2026 di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Pesta Buku Brunei 2026 akan dibuka dari pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam kecuali 15 hari bulan Julai 2026 dari 2 petang hingga 9.30 malam dan hari Jumaat pada pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.30 petang hingga 9.30 malam. Lebih 30 pempamer dari dalam dan luar negara menawarkan pilihan bahan bacaan dari pelbagai genre dengan potongan harga istimewa. Pengunjung juga berpeluang menyertai pelbagai kegiatan mesra keluarga yang berunsurkan ilmu dan kreativiti, antaranya persembahan seni, pelancaran buku, temu dan sapa bersama penulis, bedah karya, tayangan filem, forum, bual bicara dan permainan interaktif. Menariknya, pada penganjuran Pesta Buku Brunei kali ini, para pengunjung akan berpeluang menikmati pengisian program di sudut bacaan yang menampilkan aktiviti santai seperti sesi bercerita dan membaca buku serta aktiviti berkaitan pembacaan yang sesuai untuk pelbagai lapisan masyarakat khususnya kanak-kanak dan keluarga. Selain itu, Pesta Buku Brunei turut mengetengahkan rumah pusaka sebagai salah satu tarikan utama yang mengangkat nilai warisan dan sejarah melalui pementasan teater. Kepelbagaian aktiviti yang disediakan ini dihasrat dapat menjadikan Pesta Buku Brunei bukan sahaja sebagai wadah untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengenali karya tempatan serta antarabangsa, malah sebagai platform untuk menyemarakkan budaya membaca, memperkasa industri penerbitan dan mengeratkan hubungan melalui pertukaran ilmu serta budaya. Pesta Buku Brunei ini merupakan acara tahunan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sebagai usaha untuk memupuk budaya membaca dan memperkaya ilmu dalam kalangan masyarakat. Pesta Buku Brunei tahun ini membawa tema Brunei Membaca Masyarakat Intelek yang menekankan kepentingan membaca sebagai asas pembentukan masyarakat yang berilmu, berfikiran kritis dan berdaya saing. Dalam era ledakan maklumat, budaya membaca membantu masyarakat menilai dan menapis maklumat secara bijaksana di samping memupuk pembelajaran sepanjang hayat serta penghargaan terhadap buku sebagai wadah ilmu yang bernilai. Pembudayaan membaca yang berterusan diyakini mampu melahirkan masyarakat intelek yang berpengetahuan, berakhlak mulia dan berpandangan jauh sekaligus menjadi pemangkin kepada kemajuan negara yang progresif, berwawasan dan berteraskan ilmu. Jadi datanglah bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai tawaran buku, menyertai aktiviti yang menarik dan menyokong usaha memperkukuh budaya membaca di negara Brunei Darussalam. Ikuti perkembangan Pesta Buku Brunei 2026 dan jadual kegiatan terkini melalui media sosial rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei di Instagram dan TikTok @dbpbrunei dan Instagram rasmi Pesta Buku Brunei iaitu di @pbbrunei ya. Sekali lagi, Instagram rasmi Pesta Buku Brunei @pbbrunei. Jadi simpan tarikh ini ya, setiap hari 8.30 minit pagi sehingga 9.30 minit pagi bermula 11 hingga 21 Julai 2026. Kecuali pada hari 15 Julai ya, 2 petang sehingga 9.30 malam. Manakala pada hari Jumaat 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Diteruskan sebelah petang 2.30 petang sehingga 9.30 malam. Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas.

membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan tajuk berita dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan mengenai peningkatan ketegangan di rantau Teluk. Amerika Syarikat menyerang menara komunikasi di Camp Tentera Iran. Sementara itu, Iran memperluas serangan ke negara Teluk dan mengisytiharkan Selat Hormuz ditutup semula. Presiden Singapura tiba di Malaysia bagi memulakan lawatan negara selama 3 hari. Inisiatif Koperasi Kampung Merah Putih Indonesia dijangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Myanmar memaklumkan perwakilan ASEAN Aung San Suu Kyi kini berada dalam keadaan sihat. Sistem kesihatan Gaza hadapi krisis ekoran kekurangan ubat. Korea Selatan keluarkan amaran gelombang haba kecemasan pertama. Angka korban akibat gempa bumi Venezuela meningkat kepada lebih 4,400 orang. 27 orang terkorban dalam insiden kebakaran di sebuah pusat hiburan popular di Bangkok. Kebakaran besar melanda hutan Fontainebleau di Paris. Lebih 50 orang terkorban susulan hujan monsun lebat membadai tenggara Bangladesh. Piala Dunia 2026 pecah rekod kehadiran penonton. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pukul 5.30 minit petang ini nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

terpelihara. Selama berdekat-dekat pemerintahan baginda, rakyat bukan sahaja menyaksikan pembangunan fizikal yang pesat, malah lebih penting lagi merasai tuntunan kasih seorang raja yang sentiasa dekat di hati rakyatnya. Di saat negara menghadapi cabaran, baginda tampil memimpin dengan penuh hikmah. Di saat rakyat memerlukan perhatian, baginda hadir mendengar dan memahami denyutan nadi rakyat tanpa mengira latar belakang dan kedukaan. Khususnya bagi rakyat dan penduduk daerah Tutong, berbagai kemajuan yang dinikmati hari ini menjadi bukti nyata keprihatinan baginda terhadap kesejahteraan seluruh rakyat. Kemudahan pendidikan yang berkualiti, perkhidmatan kesihatan yang mudah diakses, pembangunan infrastruktur yang terus dipertingkatkan, serta berbagai peluang pembangunan komuniti telah membawa kebesaran besar dalam kehidupan masyarakat. Semua ini merupakan nikmat yang seringkali kita kecapi setiap hari. Namun, tidak pernah harus kita lupakan sumber ilham dan kepimpinannya. Lebih daripada pembangunan yang dapat dilihat dengan mata, baginda telah berjaya menanamkan nilai perpaduan, keharmonian dan rasa syukur dalam kalangan rakyat. Dalam dunia yang penuh dengan ketidaktentuan dan pergolakan, Brunei Darussalam terus berdiri teguh sebagai sebuah negara yang aman dan stabil. Satu nikmat yang amat berharga dan tidak ternilai. Pada usia ke-80 tahun ini, rakyat melihat baginda bukan sekadar seorang pemerintah, tetapi seorang pemimpin yang telah mendedikasikan seluruh kehidupan baginda demi agama, bangsa dan negara. Setiap usaha, setiap titah dan setiap langkah baginda sentiasa berlandaskan hasrat untuk melihat rakyat hidup dalam keamanan, kemajuan dan keberkatan. Maka pada hari ini yang penuh bersejarah ini, marilah kita bersama-sama merapatkan sembah kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada negara yang kita cintai ini, serta mendoakan agar Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan seluruh kerabat diraja sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kekuatan, kebahagiaan, serta sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kasih sayang baginda kepada rakyat akan sentiasa terpahat dalam sanubari, dan kesetiaan rakyat kepada raja akan terus utuh sepanjang zaman. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.

Saya Muhammad Rosli bin Haji Jais, Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Lumut Kuasan 3 Mukim Sungai Liang. Karisma dan kewibawaan baginda telah menaikkan imej negara di mata antarabangsa. Warga dunia kagum dan mengiktiraf pencapaian pembangunan negara yang setaraf dan sebanding dengan negara-negara maju. Kepimpinan baginda sentiasa mendahului utamakan kepentingan rakyat dan negara. Hasrat dan harapan baginda agar wawasan negara 2035 menjadi kenyataan. Kestabilan politik dan ekonomi negara adalah berkat kepimpinan yang bijaksana seorang raja yang berpandangan jauh.

Baik, terus setiap bersama kami di National FM tepat pada pukul 10 malam ini, ikuti bersama ya berita dari Studio Jubli 1.

MIB, Melayu Islam Beraja, jiwa raga Brunei, tamadun Melayu Bestari. Jangan biarkan ia pudar atau dipudarkan oleh sebarang pengaruh, sama ada pengaruh ideologi atau sistem. MIB, mungkin saja ada yang tidak sebulu. MIB, jiwa raga Brunei. Ia tidak boleh dilihat dengan kacamata biasa, tetapi perlu ditanggapi dengan kefahaman dan kesedaran. Setiap orang perlu faham dan sedar bahwa MIB bukan jalan sempit, tetapi sebuah lebuh raya yang panjang dan luas. Ia menjanjikan keselesaan dan kebajikan untuk semua. Budaya diartikan secara umum sebagai keseluruhan cara hidup sesuatu masyarakat yang dapat mencerminkan kepribadian bangsa. Ditinjau dari sudut sejarah dan antropologi, Brunei Darussalam, baik sebagai satu bangsa maupun sebuah negara, mempunyai bukti-bukti tentang wujudnya kebudayaan Melayu bertapak kukuh di bumi ini sejak berkurun-kurun lamanya. Kesultanan, adat istiadat, adat rusam, kehidupan beragama dan berbahasa Melayu merupakan sebahagian manifestasi warisan budaya yang masih ada sehingga ke hari ini dan masih tetap kuat bertahan. Di sepanjang laluan sejarah kewujudan bangsa dan negara, Brunei Darussalam telah banyak mengalami pasang surut, pahit manis dan kegemilangan yang mewarnai kebudayaan Melayu Brunei. Kebudayaan Melayu Brunei inilah yang dapat mengekalkan bangsa dan negara Brunei Darussalam hingga ke waktu ini. Sejauh ini, belum dibuat dalam bentuk rasmi pernyataan tentang dasar kebudayaan negara yang dapat dijadikan panduan konkret dalam apa jua kegiatan, matlamat dan hasrat yang menyentuh kebudayaan selain hanya penyataan sumber-sumber kebudayaan yang terdapat dalam Perlembagaan 1959 yang menyatakan di antaranya agama Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai agama rasmi negara dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara serta titah pemasyhuran kemerdekaan 1984 yang menekankan konsep negara iaitu Melayu Islam Beraja. Sungguh pun demikian, kefahaman masyarakat Brunei terhadap kebudayaan masih kurang jelas sehingga ada yang mentakrifkannya semata-mata nyanyian, muzik dan tarian. Sekiranya kefahaman tersebut terus-menerus gagal dilihat atau dimengertikan dari perspektif yang betul, sudah pasti ia akan menjejaskan sistem kehidupan kita. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan kebudayaan pada tahun-tahun kebelakangan ini telah diusahakan secara khusus oleh beberapa buah jabatan kerajaan ke bawah Dia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seperti Jabatan Adat Istiadat Negara yang memeduli hal ehwal adat istiadat, Dewan Bahasa dan Pustaka dalam hal ehwal pembinaan bahasa dan kesusastraan Melayu, Jabatan Museum-Museum menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dalam kaji purba, kaji bangsa, pertukangan tangan dan ilmu kejadian. Manakala Jabatan Pusat Sejarah mengendalikan tugas-tugas yang berkaitan dalam sejarah diraja dan orang-orang kenamaan Brunei serta sejarah Brunei secara am. Jabatan-jabatan kerajaan yang lain, pertubuhan dan persatuan-persatuan kebajikan juga turut ikut serta dalam mengembangkan kebudayaan menurut kemampuan masing-masing. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sejauh ini berperanan memberikan pimpinan kebudayaan secara menyeluruh, manakala bahagian kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menjalankan program-program pembinaan dan pengembangan serta kajian dan penyelidikan kebudayaan termasuk bidang adat resam dan kesenian seperti muzik, tarian, nyanyian, persilatan, pakaian dan hiasan seni rupa serta permainan tradisi Brunei. Kementerian ini juga mengungkayakan program bantuan, kerjasama dan pertukaran kebudayaan. Sekali imbas, kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan tidak menampakkan banyak masalah. Tetapi, jika dilihat dengan lebih mendalam dan teliti, masalah asas itu memang ada, terutamanya dari segi koordinasi.
ketiadaan koordinasi yang berkesan di kalangan agensi-agensi berkenaan telah menimbulkan masalah seperti duplikasi dan kekeliruan tentang peranan agensi-agensi berkenaan terhadap pembinaan dan perkembangan kebudayaan. Masalah tersebut akan mengakibatkan kerugian besar jika diukur dari faktor-faktor ekonomi, masa, tenaga, dan moral. Sekiranya koordinasi dapat diwujudkan, perancangan dan pelaksanaan program-program kebudayaan akan mudah dicapai. Kita akan memperkatakan lagi tentang kebudayaan Melayu Brunei pada siri seterusnya. Sumber dipetik daripada Melayu Islam Beraja dalam Mentras Rasuah, terbitan Biro Menjaga Rasuah, Jabatan Perdana Menteri dan Universiti Brunei Darussalam, cetakan ketiga 2017. Melayu boleh saja memandang ke mana jua mereka suka, ke timur atau ke barat. Tetapi jangan mengikutinya. Melayu boleh saja membaca atau belajar apa jua sistem dan ideologi, tetapi jangan memakainya. Yang perlu kita ikut itu hanyalah Islam. Islam tonggak pada segala-galanya. Tonggak bangsa, tonggak raja dan tonggak negara. Dengan Islam, keperkasaan ini mampu dijana.

kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda kekal karar memerintah negara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan

Haji Hassanul Bulkah Mu'izzaddin Wataulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Li Qiang, Premier of the State Council, Republik Rakyat China, Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China, berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di beberapa wilayah di Republik Rakyat China baru-baru ini sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Paduka-paduka anakda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanul Bulkah Mu'izzaddin Wataulah, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bulkiah berkenan menerima ganjaran kemenangan Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan SPKS. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Jerudong. Ganjaran tersebut merupakan pengiktirafan atas kejayaan pasukan polo negara memenangi pingat perak dan gangsa pada Sukan Temasya Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-33. Juga menerima Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar Ibni Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bulkiah. Sementara itu, beberapa orang atlet, jurulatih dan Persatuan Sukan Kebangsaan turut menerima ganjaran kemenangan SPKS. Majlis penyampaiannya diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Para penerima berjaya meraih pingat pada temasya sukan tersebut yang berlangsung di Thailand pada tahun lalu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sufri Bulkiah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, bersabda mengingatkan para atlet yang mewakili negara ke Sukan Commonwealth Glasgow untuk bertanding dengan penuh bersemangat juang yang tidak kendur-kendur dan bukan hanya sekadar penyertaan sahaja. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada majlis penyerahan bendera negara kepada kontinjen negara ke Sukan Commonwealth ke-23. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassanul Bulkiah Berakas. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengingatkan para atlet untuk memberi tumpuan dan komitmen kerana ia merupakan salah satu pemangkin yang bakal membawa ke arah kecemerlangan serta menggunakan kesempatan yang ada untuk membuktikan kebolehan masing-masing. Penyertaan kontinjen negara kali ini yang menyaksikan penyertaan wanita, sabda Duli Yang Teramat Mulia, menunjukkan negara sentiasa mengutamakan penyertaan wanita dalam sukan secara inklusif bagi memastikan keseimbangan jantina dalam pembangunan sukan. Terdahulu dalam sembah alu-aluan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, antara lain menekankan di samping mengejar kecemerlangan prestasi, para atlet negara diingatkan supaya menjaga tingkah laku dan nama baik negara dengan penuh integriti. Duli Yang Teramat Mulia menyerahkan bendera negara kepada Pengiran Siti Amal Jariah binti Pengiran Haji Mat Jinin, Chief de Mission Kontinjen Negara ke Sukan Commonwealth Glasgow, Scotland. Tahun ini, negara Brunei Darussalam sekali lagi akan menyertai Sukan Commonwealth dengan penyertaan dalam tiga acara sukan iaitu olahraga, renang dan angkat berat. Kontinjen negara terdiri daripada 6 atlet, 3 daripadanya wanita dengan diiringi 6 orang pegawai. Para pelajar Universiti Teknologi Brunei UTB diingatkan untuk menggunakan teknologi secara bertanggungjawab terutama kecerdasan buatan AI generatif. Di samping, terus memiliki pemikiran kritis dan sikap tanggungjawab. Ia merupakan dasar sifar toleransi UTB terhadap buli selaras dengan seruan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memupuk insan mulia yang bebas daripada tingkah laku berbahaya. Perkara tersebut ditekankan oleh NAB Chancellor UTB

0: semasa perasmian Minggu Orientasi UTB bagi mengalu-alukan pelajar baharu tahun akademik 2026-2027. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman juga menekankan mengenai pencapaian UTB antaranya berada di antara 20 teratas di Asia Tenggara dalam ranking Universiti Dunia Pendidikan Times Higher, yakni ranking rintis bagi Asia Tenggara 2026 dan kedudukan ke-613 dalam ranking Universiti Dunia QS 2027. Tahun ini UTB menerima 872 pelajar baharu, satu peningkatan ketara daripada 670 orang pada tahun lalu. Minggu orientasi berlangsung sehingga 18 Julai. Ia antaranya diisi dengan taklimat akademik, sesi motivasi, ceramah agama, lawatan kampus dan aktiviti sukarelawan. Pelancaran 5 buah buku terbaru terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka mencerminkan komitmen berterusan dalam menyokong usaha penghasilan karya-karya berkualiti yang menyumbang ke arah pembangunan ilmu dan warisan negara. Diadakan bersempena sambutan Pesta Buku Brunei 2026, pelancarannya berlangsung pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasna Bolkiah. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Dayang Hajah Lili Suzana binti Haji Syamsu, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pendidikan. Juga diadakan penyampaian buku dan dokumen perjanjian kepada para penulis sebagai penghargaan atas sumbangan memperkaya khazanah penerbitan negara. Majlis disirikan dengan persembahan bicara berirama bahasa isyarat sebagai wadah terbaik memupuk kesedaran mengenai kepentingan komunikasi inklusif sejak usia awal. Juga hadir Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wahsul Filah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pesta Buku Brunei 2026 diteruskan lagi dengan pelbagai aktiviti dan bengkel untuk para pelajar sekolah-sekolah rendah dan orang ramai. Jabatan Muzium-Muzium Brunei mengadakan bengkel permainan tradisi dalam usaha memperkasa seni permainan berkenaan dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Bengkel diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasna Bolkiah Berakas. Program Kemahiran Hidup Pembuatan Kek Asas Anjuran Persatuan Pemedulian Sokongan Selepas Penjagaan AFSA memberi pendedahan serta kemahiran praktikal dalam seni pembuatan kek yang memberi manfaat kepada peserta sebagai asas untuk memulakan perniagaan. 8 orang menyertai program itu yang berlangsung di Pejabat AFSA Jalan Kebangsaan. Hadir Dayang Hajah Johanna binti Haji Muhammad Jaya yang dipertua persatuan. Kerja-kerja penyucian tangki air A2 Jalan Parak Perumahan Negara Penaga akan dijalankan esok. Bekalan air di kawasan Jalan Parak dan sekitarnya akan terjejas. Kerja-kerja penyucian bermula 8 pagi. Kerja-kerja penyucian tangki juga akan dijalankan di Kampung Pandan, Daerah Blait. Bekalan air di Kampung Pandan B, Kampung Pandan C dan sekitarnya akan terjejas. Kerja-kerja penyucian bermula 8 pagi. Sementara itu, kerja-kerja penyucian tangki booster rumpau juga akan dijalankan esok bermula pukul 8.30 pagi. Bekalan air di Kampung Bukit, Kampung Long Mayan, Kampung Rumpau dan sekitarnya akan terjejas. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Bagi permohonan pembekalan air, hubungi talian Darussalam 123. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ikuti besok pada pukul 7 pagi, berita perdana dari Studio Jubli 1.

0: Majlis doa kesyukuran, sembahyang fardu maghrib berjemaah, membaca surah Yasin dan tahlil, sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun diadakan pada hari Selasa malam Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 14 Julai 2026 Masihi di seluruh negara, surau dan balai ibadah dengan tumpuan utama di Jami' Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis berkenaan di kesemua saluran Radio Brunei sekitar pukul 6.25 minit petang dan saksikan melalui kesemua televisyen Brunei dan penstriman RTD Go, Go Live, Radio Televisyen Brunei pada pukul 6.20 minit petang. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih.
1: Baik, terima kasih kepada kerana terus setia bersama kami di National FM menyebar informasi, menjana inspirasi dan nampaknya kita sempena berada di penghujung pertemuan ya. Semoga kita akan bersama lagi dalam keluaran untuk itu. Sudah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, negara Brunei Darussalam amatlah beruntung kerana di bawah kepimpinan bijaksana dan keprihatinan Raja kita, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wadullah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan panji-panji kerajaan baginda, kita telah pun dapat menikmati dan merasakan kehidupan yang aman, tenteram dan selamat. Dengan kebijaksanaan pemerintahan baginda, bumi Brunei Darussalam terus bertambah maju dan makmur. Kewibawaan raja dan ketaatan rakyat lambang keharmonian negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan yang adil lagi bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Raja yang kami kasihi. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Daripada saya, Tayang Siti Rahmah binti Abang Haji Zampur, Jurutera Elektrik Daerah Belait dan kaki tangan Jabatan Perkhidmatan Elektrik di Cawangan Daerah Belait.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba Kebawah Duli Tuan Patik mewakili seluruh warga sekolah merafakkan setinggi-tinggi ucapan selamat hari ulang tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebijaksanaan dalam memimpin Negara Brunei Darussalam sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmatnya. Pada kesempatan yang penuh bermakna ini, kami juga ingin menjunjung kasih atas kepimpinan yang berwawasan serta keprihatinan berterusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan terhadap pembangunan pendidikan negara. Pelbagai kemudahan, dasar dan inisiatif yang telah diperkenankan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia termasuk penyediaan pendidikan yang berkualiti, pembangunan profesional warga pendidik, transformasi digital pendidikan serta peluang pembelajaran yang inklusif telah memberikan manfaat yang besar kepada seluruh warga pendidikan di negara Brunei Darussalam. Sebagai warga pendidik, kami amat menghargai kepercayaan dan pelaburan yang diberikan kepada sektor pendidikan sebagai pemangkin pembangunan modal insan negara. Amanah ini akan terus kami galas dengan penuh dedikasi melalui penyampaian pendidikan yang berkualiti, pemedukan sahsiah yang unggul serta pemupukan budaya pembelajaran sepanjang hayat. InsyaAllah, kami akan terus berusaha memperkasa kecemerlangan sekolah, melahirkan generasi yang berilmu, berkemampuan tinggi, berakhlak mulia dan berdaya saing, selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035 untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya menikmati kualiti kehidupan yang tinggi serta ekonomi yang dinamik dan mampan. Akhir kata, sekali lagi kami merapatkan sembah setinggi-tinggi tahniah dan ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Allah lanjutkan usia Kebawah Duli Tuan Patik.
3: National FM.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
1: Alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah, mungkin tadi kita telah ikuti bersama waktu sembahyang fardu subuh, dan untuk panduan kita bersama waktu subuh bagi darah menunai muara dan temburong hari ini akan berakhir pada pukul 6.15 minit pagi. Bagi darah tutung pula, waktu subuh akan berakhir pukul 6.16 minit pagi. Dan bagi darah belait, waktu subuh akan berakhir pukul 6.18 minit pagi. Berada berdengaran di rahmat Allah. InsyaAllah kami akan bawakan 10 pendengaran auda ke Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh seketika nanti. Ada pendengar yang dirahmati Allah.

Hari ini Selasa 28 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 14 Julai 2026 Masihi. InsyaAllah kita akan juga mengikuti secara langsung dari Masjid Tuan Omar Ali Saifuddin, Majlis Pegawan, untuk ikuti bacaan, untuk mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang pada subuh.

Pendengar dirahmati Allah, 12 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun dari keputusan kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Bulqiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Syafuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Raja bijaksana, memimpin negara, rakyat bahagia. Bersama-sama kita mendoakan Allah SWT semoga baginda dilanjutkan usia daulat kebawah duli Tuan Patik.

Baik, berkat kembali kita ke Masjid Nur Malik Saifuddin Bersegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fadu Subuh.

Bijaksana itu adalah kunci bagi seorang pemimpin yang berilmu dan adil. Adil dalam pertimbangan, bijaksana dalam bertindak dan melaksanakan hukum serta undang-undang. Mendahulukan kebenaran dan keadilan di dalam kebatilan. Bukan mudah untuk menjadi bijaksana kerana bijak sahaja belum mencukupi syarat untuk menjadi seorang yang bijaksana. Seorang yang bijaksana ialah orang yang memiliki ketinggian akal budi yang didorong dari ilmu-ilmu yang diberkati yang tersemat di dalam dadanya. Negara kita telah lama merdeka berkat kepimpinan yang bijaksana dalam perundingan. Brunei Darussalam itulah namanya. Seindah namanya, sewangi sebutannya. Rakyat bersatu mendukung raja dan agama. Raja disanjung, agama dijunjung, kitabullah menjadi penghulu dalam memimpin negara berkat, jiwa selamat, hidup diredai, Allah pun reda. Pemimpin yang bijaksana itu adalah anugerah Allah kepada negara. Hadiah paling berharga apabila rakyat jelata dipandu oleh seorang pemimpin yang berhati wajar, cekal hatinya, kuat imannya, tidak pernah gentar pada cabaran dan dugaan, tetap tersenyum walau hidup ini terlalu sukar untuk diramalkan. Namun kerana dia adalah seorang pemimpin, akal bijaksana menjadi pemikirannya. Biar adil Laila memimpin, rakyat jelata memohon doa sebagai senjata untuk mengukuhkan martabat bangsa dan sebagai negara bermaruah serta bertemadun. Seorang penyair berkata, "Kaum merayap meraih kejayaan sedang mereka berlari dengan sepenuh hati telah sampai. Mereka berkejaran menuju kejayaan hingga mereka merasa bosan. Siapapun yang bersungguh-sungguh dan sabar dapat meraih kejayaan. Jangan kau kira kejayaan adalah kurma yang biasa kau makan. Tiada yang dapat mencapai kejayaan hingga dia mampu bersabar."